0: ni pemi dollar. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia 200,000 dollar?
0: 200? Unasema 200,000.
1: Jo, unasema 1000 dollar ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia 200,000, 1000 mara 200 utaiuzisha? Ngichuchue.